Sencia nen gaur Uhauranien wanen soruzerin bunachun Upelen navash ven rash Kadena dashtuna walan Tatar wegru kapasan Da karajada Kefer pie shevgerat khabinen Ubedengia sheveda Peshna lenge merkhasan teh